Spimparakatum. Pom Spimparakatum. Pom Spimparakatum, Spimparakatum, Spimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudugudugu lagu lagu lagu lagu. Pom pom chikitum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.